E 5 horas, e tlantekela 18 minutos na 50 segundos. E biwam binzulam pelam. E kushuvalam minxua homben. Kukendle muka hitindela tinenem. Na ulongoloka na radio Moçambique. Hallo selaka vachayle va mimovam. Hallo selaka vatirele vachapu yako hambana hambanam. Hallo selaka valavele vatikom. Hallo selaka maticham. Hallo selaka vajonsin. Habila suvangwanam. Vanga kankar wako humunda. 5 na 19 minutos.